mipicul luta sulang ini sumaneu naini pakai rumah kurang naya tuwi.